Ada satwa Lamandau Habitat yang dinilai lebih aman lah untuk Raya dan juga Rayu. Memang waktu ditemukan mereka tuh menyentuh sekali ya. Jadi di tengah kebakaran hutan dengan api yang masih membara, mereka bertahan hidup, bukan bertahan, apa sih namanya? Iya, bertahan lah untuk saling menguatkan, saling menangkan satu sama lain dengan berpelukan. Kepulangan mereka tentunya menjadi kabar baik di tengah krisis karhutla yang terus mengancam satwa liar di Kalimantan, dan aku berharap semoga satwa-satwa liar lainnya yang ada di Kalimantan atau dimanapun itu di alam bebas yang sekarang kita tahu sendirilah Indonesia sedang buruk-buruknya banget nih untuk dampak bencana alamnya. Kita doakan ya teman Pro 2, semoga semuanya fine-fine aja, termasuk masyarakat yang ada di sekitar juga tidak ada yang menjadi korban jiwa, dan semoga bisa cepat diungsikan ke tempat yang lebih aman.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, namun tidak setiap anak bisa mendapatkan pendidikan dengan mudah dan layak. Hal itu yang digambarkan oleh Andrea Hirata dalam novelnya yang berjudul Laskar Pelangi. Novel yang lahir pada tahun 2005 ini, saat ini menjadi novel yang fenomenal dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk meraih mimpi dan membebaskan diri dari lingkungan yang penuh dengan keterbatasan menjadi tema utama yang dapat teman Produa temukan di dalam Laskar Pelangi. Melalui novel ini, Andrea Hirata menggambarkan lika-liku kehidupan 10 anak kampung di Pulau Belitung yang bersatu melawan segala rintangan, bersama-sama merayakan kehidupan dengan persahabatan. Warna-warna cerah dan optimisme mengalir melalui halaman-halaman novel ini, menciptakan gambaran yang memukau tentang semangat anak manusia yang pantang menyerah. Cerita dimulai di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang sangat sederhana dengan minim fasilitas. Semangat dari anak-anak yang unik dan berbakat, serta guru inspiratif bernama Ibu Muslimah, dibentuklah kelompok dengan nama Laskar Pelangi. Digambarkan Ibu Muslimah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan loh teman Produa, dia juga menciptakan lingkungan di mana anak-anak dapat merasa diterima dan didukung dalam mengejar impian mereka baik secara moral maupun emosional. Melalui prosa yang kaya dan penuh emosi ini, Laskar Pelangi kini menjadi sumber api semangat dalam mengejar impian bagi para pembacanya di seluruh dunia.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini by the way ya, aku mau bahas sesuatu yang langsung aja kita kaitkan dengan topik jam 8 sekalian. Jadi hari ini topiknya cuma satu aja. Ini ngomongin terkait dengan rumah ya. Aku yakin setiap dari kita tuh pasti punya rumah impian, yang dimana mungkin ada yang punya impian punya rumah yang minimalis. Ada orang yang mungkin punya impian punya rumah yang luas, ada kebunnya, ada gazebonya, yang kayak dream house gitulah teman Pro 2 ya, bisa dibilang. Kalau itu ditanya pengen punya rumah yang kayak apa ya, aku pengen punya rumah yang sederhana, yang lantainya cuma satu. Jadi kayak kalau punya lantai dua tuh kan mungkin kelihatan kayak megah banget ya, tapi aku pengen punya rumah yang cuma satu lantai tapi dia tuh gede gitu sama Pro 2. Paham gak maksud aku? Kenapa? Karena kalau misalnya ke lantai dua tuh capek banget ya, capek naik tangganya sih ya sebenarnya. Dan juga aku tuh pengen punya rumah yang ada taman-taman kecilnya gitu guys. Nah, aku yakin kayaknya imajinasi teman Pro 2 lebih liar. Dan ayo dong ceritain sama aku kira-kira kalau dari kamu sendiri, rumah impian kamu kayak gimana sih teman Pro 2? Bisa di WhatsApp kita ke 0811 777 9210 sambil request lagu.

0: juga ditanya ngapain aku di sini.
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kok nih ngapain eh? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mang Koni ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi Koni Ji. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi marah betul. Nih aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotoinnya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, nih HP ku.
1: Widih, makasih ya. Bakat juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Ean.
0: Iya, sama-sama Nggi. Dah ya, aku balik dulu. Udah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kok.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku. Kok sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah baik banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

0: Lemes aja bro.
1: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
0: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
1: Susah bro, kerja.
0: Eleh, klasik. Nggak sempat tiap hari, di weekend kan juga bisa kok.
1: Masa iya?
0: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan, orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34% dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara pada mereka yang olahraga setiap hari menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
1: Oh, gitu ya bro.
2: Wah, makasih nih bro infonya.
0: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
1: Duluan aja bro, aku joggingnya weekend aja.

0: Ini mini money mau catch up bad chick bahut so
1: 92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Special song from Sean Kingston and Justin Bieber with Ini Mini. Dan kita masih ada di Spada, teman per 2. Masih ngomongin terkait dengan rumah impian ya. Gimana sih teman per 2 kira-kira rumah impian kamu? Aku mau bacain dulu ini yang sudah ikutan bergabung di WhatsApp-nya kita. Selamat pagi buat Kak Rani. Halo. Rumah impian aku gak perlu gede-gede banget, yang penting ada halaman belakangnya. Karena aku pengen punya taman kecil, terus ada tempat duduknya buat ngopi sore. Rasanya tuh kayak damai banget pulang kerja, terus bisa duduk di taman sambil dengerin musik dan enggak dengerin Pro 2. Asik. Anyway Angela, mau request lagu dari The Chainsmokers featuring Halsey yang Closer ya. Boleh, lagunya setelah ini kita puterin ya. Thank you. And then di sini juga ada Aji. Halo Aji, pada ke Angel, ikutan join topiknya. Kalau aku sih pengen punya rumah yang menghadap laut langsung sih. Jadi kayak bangun pagi-pagi, buka pintu langsung lihat sunrise gitu kan. Terus malamnya duduk di teras dengar suara ombak. Kayak definisi healing tanpa harus keluar rumah. Ya tapi itu cuma angan-angan aja sih Kak. Alamak, angan-angan juga. Buatlah angan-angan tuh menjadi kenyataan. Thank you Aji. Katanya mau requestnya lagu dari Hindia yang cincin. Hindia cincin ya. Cincin, oke deh, nanti kita puterin nih lagunya ya. Oke deh kalau gitu tunggu pre 2. Kita ke lagu selanjutnya dulu. Ini ada The Chainsmokers and Halsey with Closer, sesuai dengan requestannya Kak Rani. So let's check this out.

0: Kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Iya, ada suara ambulans. Ngapa? Kok takut?
1: Ah, kok semua takut?
2: Ih, namanya juga perempuan.
0: Eh, itu bukan suara sirena ambulans yang bawa orang meninggal, Lara. Tapi itu suara sirena ambulans yang lagi bawa pasien.
2: Eh, emang beda-beda ya?
0: Iya, tahu gak sih? Untuk ambulans sendiri punya 4 perbedaan suara sirene yang memiliki arti berbeda juga. Yang pertama, sirene membawa pasien yang tidak kritis, berbunyi agak lambat dan berulang-ulang. Yang kedua, sirene saat membawa pasien berbunyi saat ketika kamu melewati palang perlintasan kereta api. Dan yang ketiga, sirene saat mengantar pasien yang sudah meninggal, ini berbunyi lebih panjang dan lama pengulangannya. Dan yang terakhir, sirene saat mengangkut pasien dalam keadaan kritis, berbunyi lebih cepat dan berulang-ulang.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Spada. Mana saya hai dulu untuk teman-teman yang sekarang masih dengerin kita, lagi di jalan, lagi on the way menuju ke suatu tempat asik. Ke suatu tempat tuh ya bisa jadi kayak tempat kerja gitu ya kan. Semangat ya guys ya untuk menjalani hari yang kadang tuh memang harus dijalani walaupun lagi berat-beratnya. Yang tadi malam tidurnya cuma seuprit, tapi pagi-pagi harus menjalani hari sampai sore nanti. Ya udahlah ya, jangan banyak begadang makanya. Oke. Dan juga teman Pro 2 untuk di pagi hari ini masih dibarengin sama lagu-lagu asik yang ada di Pro 2 Tanjung Pinang. Tiba-tiba pengen banget muterin lagu dari Air City and Adam Levine with Like Always.

pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.

0: Borwa.
1: Iya dong.
0: Mak, beli apa aja deh?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Ih, tapi mirip kayak punya aku.
1: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
0: Ya eleh, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Ya ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: 92,1 Produk FM Tanjung Pinang.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: 92,1.
1: Bye. Terbaik.
2: Bye.
3: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Yaudah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
4: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
5: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Tanjung Pinang, kita dari
1: Jose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Oh iya, ada suara ambulans. Apa? Kok takut? Ah, kok semua takut?
1: Ih, namanya juga perempuan.
0: Eh, itu bukan suara sirena ambulans yang bawa orang meninggal, Lara. Tapi itu suara sirene ambulans yang lagi bawa pasien.
1: Eh, emang beda-beda ya?
0: Iya, tahu gak sih? Untuk ambulans sendiri, punya 4 perbedaan suara sirene yang memiliki arti berbeda juga. Yang pertama, sirene membawa pasien yang tidak kritis, berbunyi agak lambat dan berulang-ulang. Yang kedua, sirene saat membawa pasien berbunyi saat ketika kamu melewati palang perlintasan kereta api. Dan yang ketiga, sirene saat mengantar pasien yang sudah meninggal, ini berbunyi lebih panjang dan lama pengulangannya. Dan yang terakhir, sirene saat mengangkut pasien dalam keadaan kritis, berbunyi lebih cepat

Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliki beberapa jenis mata uang yang dipakai untuk bertransaksi. Kondisi ini terjadi saat Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Dalam masa pendudukan Jepang, kebijakan keuangan ditetapkan oleh Gunsei Kanbu atau pemerintah militer pusat. Gunsei Kanbu menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas yang disebut uang invasi. Emisi pertama berbahasa Belanda, beredar pada tahun 1942. Emisi kedua bertuliskan Pemerintah Dai Nippon, tapi tidak sempat diedarkan. Dan emisi ketiga bertuliskan Dai Nippon Teikoku Seihu yang diedarkan pada tahun 1943. Setelah pasukan Sekutu berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 29 September tahun 1945, komandan pasukan melarang penggunaan uang Jepang dan mengedarkan uang Nika atau Netherlands Indies Civil Administration yang berlaku hingga tanggal 2 Oktober tahun 1945. Kemudian, setelah merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan yang menyatakan bahwa uang Nika sudah tidak berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia. Hal ini menandai awal kemunculan uang Republik Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

ada Nur yang nemenin kamu di siang hari ini. Dan untuk di jam 10 ini kita seperti biasa mulai dulu dari apa tuh? Dari Selit Sesen lagu hit.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
0: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

yang kedua, emang ada ya yang mau jadi kedua di dalam hidup orang lain gitu? Kayak kamu udah punya pasangan gitu misalnya, terus tiba-tiba ada orang yang mau jadi orang kedua di dalam kehidupan asmara percintaan kamu. Emang kamu setuju teman berdua? Kayaknya enggak deh ya. Dan untuk di siang hari ini masih disulit barengan sama Nura. Nanti kita akan lanjut lagi teman berdua, karena sekarang masih disulit. Nanti di jam 12 kita akan lanjut untuk membahas UMKM yang ada di kota Tanjung Pinang. So untuk kamu tetap stay di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Yani Kalimantan Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 90,1 Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
0: Oh itu, aku bikin sendiri.
2: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa nggak dijual?
0: Nampak kali nggak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
2: Mak, iya. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya nggak? Sinilah, aku bantu share biar makin banyak yang beli.
0: Tuh, udah aku kirim linknya.
3: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

0: Cuaca cerah kayak gini, enaknya emang rujak sih.
1: Betul, udah paling betul lah rujak nih.
0: Ada pesawat lewat.
1: Terus ngapa?
0: Udah lama juga kita tak jalan-jalan naik pesawat.
1: Iya sih. Itu asap putih yang dikeluarin sama pesawat, engkau tahu gak itu apa?
0: Entah, ya aku bilangnya asap aja sih, emang apa?
1: Tahu gak sih? Asap putih yang dikeluarkan oleh pesawat dikenal dengan nama jejak kondensasi pesawat terbang atau condensation trails atau contrails. Ini merupakan hasil dari pengembunan udara dengan kadar air tinggi yang bergesekan dengan mesin pesawat. Ada juga yang menyebutkannya dengan bubble trails, tapi kalau bentuknya mulai berpencar atau melebar seperti awan biasa, juga disebut dengan aviaticus cloud. Contrails biasanya terjadi saat pesawat terbang di ketinggian 16.500 kaki, sekitar 5.000 meter. Pada ketinggian ini, suhu panas di mesin pesawat bertabrakan langsung dengan udara di luar pesawat yang super dingin. Semakin tinggi pesawat terbang, suhu udara di sekitarnya juga semakin dingin dan membuat contrailsnya terbentuk. Udara dingin membuat uap air yang terkandung dalam sisa pembakaran bahan bakar pesawat berubah jadi tetes air atau butiran es. Karena jumlahnya banyak, uap air tersebut terkumpul dan kita bisa melihat jejak pesawat berwarna putih di angkasa. Jadi sekarang udah tahu kan itu apa?
0: Makasih ya infonya.
1: Mak, habis warujanya. Acuh.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi kan teman Pro 2?

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

Masa indah lainnya. Siapa di sini yang punya masa indah tahun peradu? Aduh, tapi kalau seandainya sekarang mau diulang masih bisa enggak kira-kira? Ayo tahun peradu, kita di sesi terakhir untuk disulit hari ini, di siang hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi dengan informasi dari dunia UMKM. Jadi Nur akan rekomendasi ke kamu beberapa UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang. Kamu tetap stay aja, dengerin terus sampai nanti di jam 3 ada Nur yang akan nemenin kamu.

0: Ibu, ini laporan Resi untuk hari ini.
1: Oh iya, terima kasih ya, Den.
2: Bunda, Ade mau video call. Ade mau cerita.
1: Ade, Bunda lagi sibuk loh, banyak orderan. Udah dulu ya. Oh iya, Bunda lembur malam ini. Ntar makan malamnya sama Bibi aja ya. Halo, aku mau order dong. Kenapa sih adik nih? Apa sih nak? Bunda lagi sibuk loh. Mau order waktu buat main dan dengar cerita aku. 1 jam saja.
3: Sesibuk apapun Anda, luangkan waktu untuk mereka.

Jerman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Kenapa ya kalau kita angkat telepon langsung bilang halo? Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal, sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.
1: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Siapa di sini yang bingung teman Pro 2 mau putus atau terus? Asik. Kalau udah kayak gitu gimana Nura? Kalau udah kayak gitu ikutilah kata hati kamu teman Pro 2. Hati kamu itu memilih apa, guys ya. Kita lanjut lagi teman Pro 2. Kali ini mau ngomongin soal UMKM lagi. Yang biasa dikenal di situ ada baksonya, bakso sama ayam bakar lah ya biasanya. Nah, sekarang sudah ada menu-menu lainnya teman Pro 2. Ada lele goreng, terus juga untuk cemilan-cemilannya ada sate-sate favorit anak-anak. Jadi kalau sedih kamu pergi ke situ bawa anak ya, nggak makan mie ayam, nggak makan bakso, nggak makan ayam, ya udah belinlah itu sosis gitu guys ya. Ini di mana sih yang Nura omongin dari tadi? Ini di JMB Bakso Tebon Pro 2. Lokasinya di mana? Lokasinya di Jalan Wiratno, di seberang Hotel Kaputra ya. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 21.45 menit waktu Indonesia Barat, berarti menjelang jam 10 malam. So

0: Pak mana ya? Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Yah, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya

0: Masih bareng sama Nere di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kita mau ngebahas lagi UMKM yang ada di Tanjung Pinang. Pokoknya kalau kita ngomongin soal UMKM ya, ih Tanjung Pinang, menurut orang cocok-cocok aja sih harusnya di semua lidah ya, lidah suku, mau Sumatera, Jawa. Kenapa bawa-bawa suku Nura? Karena kan kalau untuk yang Sumatera kurang suka manis, yang Jawa juga kurang suka kalau terlalu pedas ya kan. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal UMKM teman Pro 2, kali ini ada lagi teman Pro 2. Lokasinya itu di Batu 7 ya, dekat U-turn setelah jembatan penyeberangan. Ada apa aja lah di situ? Banyak banget, guys. Ya ini mungkin bisa dibilang seperti apa ya? Food court, enggak juga. Cuman bilangnya ya, pokoknya banyak banget makanan-makanan yang bisa kamu cobain. Ada nasgor ayam, terus ada gultik ya juga, guys. Ada rujak, bayangin rujak, tiba-tiba rujak ya. Jadi selain makanan-makanan berat, ada cemilannya tadi ya, kayak rujak, bisa sate bakar juga ada. Untuk kedainya itu teman Pro 2, dia itu bukanya di jam 7 pagi udah buka ya, sampai jam 10 malam. Tapi kalau untuk gultiknya itu bukanya bisa sampai jam 1. Satu apa tuh?
1: Gultik
0: pagi.
1: Apa gultik?
0: Gulai itik.
1: Kata lu.
0: Salah.
1: Gulai tikungan lah, ngapa gulai itik?
0: Gulai tikungan juga salah.
1: Jadi benar. Gulai tikungan.
0: Enggak.
1: Ya ampun.
0: Soalnya kemarin tuh ada yang bilang, Ulan bilang gultik itu gulai tikungan katanya.
1: Gulai
0: Bener sih.
1: Aku itu bilang awalnya gultik gulai itik.
0: Oh, kebalik berarti
1: iya.
0: Ya.
1: Sudah benar.
0: Sebenarnya gulai tikungan, tapi nurut takut salah. Aduh, lagi gulai itik. Jadi kebalik teman-teman.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Masih barengan sama Nura di Santai Siang Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Tadi Nura udah rekomendasiin teman Pradua tempat makan yang bisa kamu cobain, banyak banget makanan yang ada di sana, Besti. Kali ini ada cemilan, cemilan ubi ungu, teman Pradua. Bisa juga kamu cobain, guys, ya. Jadi ini bisa dibilang luarnya crunchy, dalamnya tuh lembut, terus di dalamnya tuh ada coklat ataupun juga keju gitu. Nah, ini punyanya Oishi Mochi TNJ ya, guys, ya. Tahu dong, harusnya tahu dong. Untuk mochinya di Oishi sendiri udah cukup terkenal lah gitu, ibaratnya teman Pradua. Nah, jadi untuk Oishi Mochi TNJ ini sekarang jualan juga itu tadi lumpia isi ungu itu, ubi ungu, teman Pradua. Lokasinya di mana? Ada di Bazar Ganet, teman Pradua. Kalau dari arah Salsameri berarti stannya di sebelah kiri, di samping Oishi Mochi, ya. Buka dari jam 5 sore sampai habis.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gampang.

FM Tanjung Pinang, teman-teman terbaik kamu. Udah di jam 13.15 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2. Kita lanjut lagi dengan informasi dari dunia olahraga. Jadi kita mau ngomongin soal beberapa ini ya, rute penerbangan di Soekarno-Hatta. Emang hampir semuanya sih, gak beberapa, teman-teman Pro 2. Kemarin sempat tutup selama kurang lebih 2 hari karena erupsi Gunung Krakatau, teman-teman Pro 2. Nah, kalau untuk kontingen tim Indonesia, ini mengubah skema keberangkatannya menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tapi untuk perubahan rute ini tidak menghambat atlet dan juga ofisial untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Jepang sesuai dengan agendanya. Jadi ada sekitar 32 anggota rombongan yang memang terdampak, termasuk atlet basket, Anggar, dan juga sejumlah anggota tim lainnya. Mereka yang awalnya harus terbang dari Soekarno-Hatta menuju Singapura, terus lanjut ke Nagoya. Nah, untuk penutupan sementara di Bandara Soekarno-Hatta kemarin membuat mereka harus menyiapkan rute alternatif lain, teman-teman Pro 2. Tapi walaupun kayak gitu, rombongan tetap ini ya, tetap sampai ya, walaupun sudah terdampak seperti itu, karena mereka sudah memilih alternatif lain untuk keberangkatannya.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu gak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku gak pro.

Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup. Terbaik kamu.

Siapa yang bercanda? Kalau ngomongin soal perasaan, jangan pernah bercanda ya teman perdua, karena kita nggak pernah tahu kalau orangnya beneran suka gimana dong, ya. Oke, ini kita lanjut lagi ngomongin soal Indonesia yang sukses mengukir sejarah menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Jadi untuk tim merah putih ini berhasil memenangkan pertandingan dari Thailand dan juga Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan juga 1 medali perak. Untuk medali emasnya ini didapatkan oleh si Handayani dari BC1 Putri, terus juga untuk medali perak diraih sama Felix Ardi di kelas BC2 Putra. Untuk Indonesia baru pertama kali ya memenuhi syarat sebagai peserta World Boccia Championship dan tim fokus pada kelas BC Putri. Kenapa? Karena si Handayani ini sebelumnya juga sempat lolos ke Paralimpiade Paris 2024.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: kak. Bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, atas sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Teman Produa pasti tidak asing dengan film yang berjudul Home Sweet Home. Film yang telah tayang di bioskop di seluruh Indonesia sejak September 2024 lalu ternyata merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama karya Almira Bastari. Dengan mengangkat genre metropop, yaitu kehidupan anak muda di kota metropolitan, novel Home Sweet Loan diterbitkan pada 2022 lalu. Novel ini menceritakan tentang 4 sahabat dengan latar yang berbeda-beda, yang sama-sama berusaha untuk memiliki rumah impian mereka. Meski demikian, Home Sweet Loan berfokus pada kehidupan sang tokoh utama yang bernama Kaluna, yang berasal dari kaum menengah, lengkap dengan permasalahan dalam keluarganya yang toksik. Melalui Kaluna dalam 312 halaman, Almira Bastari mampu menyajikan masalah dan konflik realistis yang saat ini dirasakan hampir seluruh anak muda. Selain itu, novel yang mengangkat masalah serius ini juga diselingi dengan sejumlah komedi dan kisah romantis sehingga Home Sweet Loan dapat menjadi bacaan yang menarik, ringan, dan mudah dipahami bagi pembaca muda. Bagaimana kelanjutan kisah Kaluna? Mampukah keempat sahabat ini berhasil memiliki hunian sesuai keinginan mereka? Ikuti terus kisah selengkapnya dalam novel Home Sweet Loan karya Almira Bastari.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia. Yang terbaik kamu.

Lanjut teman-teman, dua informasi dari dunia olahraga. Di sesi terakhir ini kita mau ngomongin soal Federasi Futsal Indonesia yang memanggil 16 pemainnya teman-teman dua. Untuk ngapain tuh? Untuk ikut pemusatan latihan Timnas Futsal Indonesia di Kudus, Jawa Tengah. Jadi mulai dari 20 September sampai nanti 16 Oktober teman-teman dua. Hal ini sebagai persiapan mereka juga ya guys ya, untuk menghadapi International Friendly Match melawan Rusia di tanggal 13 dan juga 15 Oktober. Untuk para pemain ini terdiri dari 3 kiper teman-teman dua, dan pemusatan latihan ini jadi bagian dari persiapan Timnas Putri Futsal Putri Indonesia untuk menghadapi agenda internasional. Tisu ini juga menjadi kesempatan untuk tim kepelatihan mematangkan komposisi dan juga kesiapan timnya.

0: Mual loh. Ayo. Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
0: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Mak iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
0: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
0: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
0: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.

0: Erin, di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

0: 我把我爸爸拉了。
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
2: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
1: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Gak harus jadi pecinta atau penikmat kopi untuk membaca buku yang berjudul Filosofi Kopi dari Dewi Lestari. Buku ini menceritakan tentang dua orang lelaki, yaitu Ben dan Jody, yang membangun sebuah usaha kedai kopi mulai dari nol. Ben merupakan barista yang sangat antusias dengan kopi dan juga handal dalam meramu sebuah kopi. Dengan kegigihannya dalam membangun kedai kopi itu, Ben pergi berkeliling dunia mencari koresponden di mana-mana demi mendapatkan kopi-kopi terbaik di seluruh negeri. Sedangkan Jody adalah orang yang hanya tertarik dengan bisnis dan tidak dengan kopi. Namun, keberadaan Ben sebagai teman dekat kemudian membuat mereka memutuskan untuk membuka kedai kopi bersama. Di mana Ben tentu saja bertugas sebagai barista yang menciptakan kopi dengan rasa yang enak. Sedangkan Jody yang menghandle urusan bisnis, untung rugi, marketing, dan sebagainya. Filosofi Kopi adalah sebuah buku fiksi karya Dewi Lestari yang masuk ke salah satu karya sastra terbaik tahun 2006 oleh majalah Tempo. Buku ini memiliki isi 18 tulisan yang terdiri dari prosa lirik, cerita pendek, dan cerita tidak terlalu pendek yang juga memberikan gambaran kepada para pembaca tentang perjuangan seseorang yang memiliki hobi terhadap kopi dan memaknai kopi dari sudut pandang kehidupan. Juga memberikan pesan moral yang baik untuk si pembaca yang memiliki makna penuh perjuangan dalam menggapai suatu usaha. Dewi juga membuat sebuah cerita yang menginspirasi bagi si pembaca.
3: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk

Sia Jody dan juga Jonathan Alden mengumumkan kehamilan anak pertama mereka. Asik banget. Dan untuk kabar bahagia ini langsung mereka posting di Instagram ya, yang mengungkapkan kalau dia sudah mengandung anak pertamanya tahun kedua. Ih, gemes sekali. Happy-happy terus ya. Selamat untuk kehamilan anak pertamanya.

0: cantik kali kawan awak. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oh mak, magic eh. Bangga wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, Nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

terbaik kamu. Thank you teman Pradua, untuk kamu yang masih setia dengerin Pradua FM Tanjung Pinang di frekuensi kita pasti ya, frekuensi 92,1. Terus juga website rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Tetap enjoy dengerin terus Pradua, teman Pradua, karena nanti setelah ini akan ada penyiar lain yang akan nemenin kamu ya. Berarti gantian Nora. Gantian, betul. Siapalah penyiar itu? Ayo tebak. Sudah pasti Wulan Gucci, guys ya. Jadi tetap enjoy aja, dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang. Nora pamit.

0: 92,1 Pradu Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai, Tom Pradu. Santai siang, tadi kamu udah ditemenin sama Nura. Kalau sekarang lanjut sama Ulan, kita ke What's on Capri.
1: What's on Capri, 100% informasi tentang Kepulauan Riau. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore.
0: Informasi pertama yang Ulan sampaikan buat kamu guys, langsung aja dari kita ini ya, RRI Tanjung Pinang, audisi bintang radio lebih tepatnya 2026 sudah digelar, ya kan, akan siap dilaksanakan di tanggal 9 dan juga 14 September 2026 itu di jam 10 pagi guys. Kegiatan ini bisa kamu saksikan lewat YouTube RRI Tanjung Pinang, bisa juga kamu dengerin langsung kayak sekarang ya di frekuensi kita 92,1, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital rri.co.id atau di mana lagi ya Lan, langsung dengerin kesini juga boleh. Tapi ya guys, ngomongin soal bintang radio RRI Tanjung Pinang 2026, koordinatornya mengatakan seleksi bintang radio tahun ini tuh dibagi jadi dua sesi. Jadi sesi pertama itu di tanggal 9 September, sedangkan untuk sesi kedua dijadwalkan tanggal 14 September 2026. Selain menyaksikan penampilan peserta, kamu juga bisa memberikan dukungan lewat sistem voting di situs bintang radio rri.id. Pemilihan ini perlu login dulu ya, atau kamu bikin akun sebelum menentukan peserta favoritnya. Nah, juga disampaikan buat kamu yang pengen ngasih dukungan ke peserta pilihannya masing-masing, dukungan ini diharapkan itu bisa menjadi motivasi buat peserta untuk tampil maksimal dalam ajang Bintang Radio 2026. Nah, Bintang Radio itu jadi wadah ya buat generasi muda, buat kamu Tom Pradua, untuk menunjukkan kemampuan dan bakat di bidang tarik suara. Perkembangan terbaru Bintang Radio RRI Tanjung Pinang 2026 kamu bisa ikutin lewat akun Instagram resmi di @rri_tanjungpinang.

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus-bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama Masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Yes, yes, yes, welcome back Watson Kepri Tompra 2. Kabut asap masih menyelimuti wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dari kurun waktu sekitar 2 minggu terakhir. Kondisi ini dirasakan masyarakat terutama ketika kabut semakin tebal, itu di siang sampai sore hari. Nah, Camat Tambelan Asmawi mengatakan sampai sekarang ini belum ada laporan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi ini. Walaupun kayak gitu, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar rumah kalau nggak ada keperluan mendesak. Nah, menurutnya kondisi kabut asap terkadang cukup dekat sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat. Bahkan warga bisa merasakan mata pedih, sesak nafas ketika berada di luar rumah dalam kondisi kabut yang tebal. Ditegaskan juga kondisi jarak pandang di Tambelan juga tidak selalu sama setiap harinya. Di pagi hari bisa aja berubah, jarak pandang masih relatif lebih baik, tapi kabut cenderung semakin tebal memasuki siang sampai sore hari. Nah, walaupun kondisi sekarang kayak gini, Tuan Pradua, Asmawi memastikan sampai sekarang ini belum ada laporan gangguan kesehatan yang diterima oleh pihak kecamatan, dan dia tetap meminta untuk masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan sebagai langkah antisipasi terhadap paparan asap.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman

Radio Tanjung Pinang is Music Station, Tompra 2, What's on Kepri. Kita lanjut lagi sama informasi yang ulang dapetin dari rri.co.id. Setelah tadi soal kabut asap ya guys, baru-baru ini yang happy-happy dong. Ayo kita bahas yang happy-happy dulu. Aku dapet informasinya soal ada turnamen ya di Lagoy Tompra 2. Jadi Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, membuka turnamen bola voli semi open antar RW Cup yang melawan Desa Sebong Lagoy. Wisi, Kecamatan Teluk Sebong ya. Pembukaannya ditandai dengan servis perdana oleh Roni di lapangan bola voli Jalan Pecah Gelas Desa Sebong Lagoy. Turnamen ini diikutin 27 tim loh guys. Ada 16 tim putra dan 11 tim putri. Pesertanya ini dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Sebong sebagai tuan rumah, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Bintan Utara. Nah, pertandingan akan berlangsung selama hampir 1 bulan untuk memperebutkan trofi juara. Menurutnya turnamen ini gak cuma jadi wadah buat masyarakat menunjukkan aksinya, ya kan, terus juga sebagai wajang untuk olahraga, silaturahmi, tapi juga bisa mendorong aktivitas masyarakat sekitar, terutama soal ekonomi. Dengan adanya turnamen, pelaku UMKM, usaha kecil di sekitar lokasi diharapkan turut mendapatkan manfaat dari meningkatnya aktivitas masyarakat selama pertandingan berlangsung. Emang benar sih, kalau yang kayak gini-gini tolong perduang, yang dicari bukan soal kalah dan menang aja, tapi juga jajannya.

0: uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Radenta Jeminang It's Music Station. What's on Kepri Teman Pre 2. Kita masih bahas soal kebakaran hutan dan lahan, guys. Personel Polsek Tanjung Pinang Timur bersama dengan petugas pemadam kebakaran BPBD serta juga personil TNI ini bergerak cepat menangani kebakaran lahan kosong di Jalan Daeng Celak, tepatnya di belakang RSUP Raja Ahmad Tabib, Provinsi Kepulauan Riau. Kebakaran ini diketahui sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, dan personel piket SPKT dan fungsi Polsek Tanjung Pinang Timur langsung mendatangi lokasi kejadian yang dipimpin oleh Kapolsek Tanjung Pinang Timur AKP Ahmad Syaputra. Dari keterangan saksi, api pertama kali terlihat itu adalah dari seorang pekerja di perusahaan SPPBE PT Dima Indraya LPG yang ada di sekitar lokasi. Mengetahui kejadian ini, saksi kemudian menghubungi pihak damkar Kota Tanjung Pinang untuk meminta bantuan pemadaman, dan sekitar pukul 12.20 petugas damkar Kota Tanjung Pinang tiba di lokasi dan mengarahkan 4 unit armada. Petugas kemudian langsung melakukan penyemprotan pemadaman terhadap titik-titik api. Setelah dilakukan upaya pemadaman secara bersama-sama, sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, titik api berhasil dikendalikan dan dipadamkan. Petugas kemudian melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik-titik api yang berpotensi menimbulkan kebakaran susulan.

hits, all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

Morning It's Music Station. Sorry ceria tuh Pro 2. Tadi kita udahan dulu di Watson Kaprinya. Thank you buat kamu yang udah updatean barengan sama Ulan ya guys. Sekarang Ulan masih nemenin kamu nih sampai nanti di jam 7 malam seperti biasa. Nanti aku juga bakal updatein kamu sama yang lagi viral, ngajakin kamu seru-seruan dengan topik menariknya. Jadi kamu seru-seruan aja barengan sama kita ya. Hati-hati di jalan buat yang baru aja pulang dari kerjaan, sekolahan, kuliahan. Semoga nyampe rumah kamu dikasih kabar-kabaran sama dia.

0: pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
0: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Mak iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
0: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
0: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
0: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
0: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

Random Time Jumpin' Hits Music Station Tuang Pradua. Sorry ceria, bareng Ulan yang siap nemenin kamu dan siap updatein kamu sama yang lagi happening di media sosial, guys. Biar kamu stay up to date, gak ketinggalan gitu, yes. Ini kita kayaknya bakal melanjutkan dulu yang lagi heboh-hebohnya di Threads Tuang Pradua. Adalah ceritanya postingan penjual gorengan. Jadi dia tuh penjual ya, mengaku udah bertahun-tahun tuh jualan di ruangan terbuka yang sering dianggap gak higienis. Sejauh ini dia mengaku gak pernah ada pelanggan yang komplain keracunan, sakit perut, segala macem. Nah dia kemudian menyayangkan fenomena maraknya kasus keracunan MBG karena menurutnya aneh. Program yang katanya diawasin sama ahli gizi dan menggunakan dapur tertutup justru bisa membuat ratusan siswa mengalami keracunan. Sementara gorengan miliknya yang sering dicap kotor justru aman-aman aja. Nah, ini sih emang kalau dipikir-pikir, lah iya ya gitu. Tapi enggak tahu sih tahun berdua. Kalau misalnya seingat aku nih, setahu aku yang masih awam lah soal gizi manusia, tapi setiap manusia tuh emang beda-beda ya sistem imun tubuhnya. Jadi ada beberapa dari kita yang mungkin dari kecil udah biasa ketemu sama kuman-kuman yang kayak gini, alhasil kita punya tubuh tuh imunnya lebih kuat gitu karena kayak udah terbiasa dengan ketemu sama kuman-kuman yang kayak gini. Bakteri-bakteri kayak gitu tuh masih udah ada lewat. Ini mah masih apa ya, cetek lah, kita mah udah pernah ketemu yang kayak ginian, jadi aman-aman aja gitu. Tapi ada juga di orang lain yang mungkin emang dibiasain dari kecil, makanannya bagus, mungkin juga ya semuanya sehat-sehat aja gitu. Ada yang justru malah jadinya ketika ketemu sama satu bakteri, satu kuman, dia jadi lemah gitu karena belum pernah ketemu sebelumnya gitu. Makanya kayak kalau menurut aku tuh soal ini gak bisa dibandingkan, kurang apple to apple lah ya. Jadi tergantung siapa yang mengkonsumsi gorengannya. Mungkin di orang pada umumnya yang memang udah sering makan gorengan ya bisa-bisa aja gitu. Ada orang yang jarang atau mungkin belum pernah makan gorengan yang di pinggir jalan, sekalinya dia makan, sakit perut, segala macam. Karena imun tubuhnya gak ngerti, gak kenal sama bakteri yang ada di gorengan ini.

Kamu lagi dengerin Praden Tanjung Pinang Sore Ceria bareng Wulan Tahun Pradua. Kita lanjut lagi guys, updatean dengan yang lagi happening di media sosial. Tadi kita bahas soal yang membandingkan antara gorengan dengan yang keracunan MBG ya guys. Nah ini juga ternyata masih ada kaitannya sama MBG, tapi kita pindah sedikit ke erupsi dari anak Krakatau. Jadi pembelajaran jarak jauh PJJ diterapkan di sejumlah wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau sebagai langkah perlindungan untuk siswa tahun pradua. Sejalan dengan kebijakan ini, pertanyaannya nih, BGN, Badan Gizi Nasional, ternyata menghentikan sementara distribusi makanan bergizi gratis di satuan pendidikan selama pembelajaran tatap muka ditiadakan. Jadi di Lampung, PJJ itu berlangsung 7-8 September, Banten di tanggal 7-9 September, sementara di DKI Jakarta itu mulai tanggal 7 September dengan durasi yang masih menyesuaikan kondisi. BGN menegaskan penghentian ini bukan berarti program MBG dihentikan, melainkan penyesuaian sementara yang akan terus terpantau dan terkoordinasikan dengan pemerintah daerah. Jadi pembelajaran tatap muka kembali diberlakukan.

Kamu lagi dengerin Pradan Tanjung Pinang, Teman Pradua di Story Ceria bareng Ulan. Enjoy terus sama lagu-lagu yang kita siapin buat kamu guys. Doakan untuk Indonesia kita, terutama soal kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga bencana-bencana lain yang ada di wilayah lain, terutama soal ini juga ya, abu vulkanik yang sampai menyebabkan beberapa sekolah harus belajar secara jarak jauh. Kemudian juga untuk daerah-daerah yang mengalami bencana-bencana yang lainnya, kebakaran, kemudian juga ada gempa. Semoga semuanya dalam keadaan aman. Ya semoga juga dalam keadaan baik dan Indonesia semakin membaik ya. Kita harapkan juga dari Bandara Suta tuh sebenarnya udah dikembali dibuka ya guys. Kemarin kan ada informasi tuh kalau ditutup sementara, sempat berhenti operasi karena abu vulkanik anak Krakatau. Adalah postingan di thread yang kayak ngomongin kenapa kok sampai penerbangan tuh diberhentikan gitu kan. Ya bahaya bro. Ini gak cuman soal jarak pandang ya guys, tapi kalau misalnya dari abu vulkanik itu kan dia ada serpihan-serpihan yang kecil, molekul-molekul kecil gitu ya. Kalau masuk ke dalam pesawat gitu kan, itu malah akan menjadi panas, jadi pesawatnya bakal panas, jadi itu akan membahayakan semua orang yang ada di pesawat. Ya mungkin kita mendengarnya tuh kayak sepele aja, tapi untuk pesawat jangan main-main guys ya. Makanya di pesawat itu banyak aturan ini dan itu, karena untuk keselamatan untuk para penumpang dan juga pastinya untuk pilot, co-pilot, petugas yang ada di pesawat.

tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi

gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

teman-teman Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file, penting katanya.
2: Iya, sorry.
0: Tapi tetap aja, fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini, dikit lagi selesai kok.
0: Aduh.
3: Kalau jalan yang bener dong, jangan sambil main HP.
0: Iya pak, minta maaf ya pak. Tuh kan nabrak, dikasih tahu.
1: Heyel sih.

pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Rancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

0: Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Udah kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: Eh bro, kapan lulus?
1: Kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
2: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan, karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.

0: Mau buang sampah, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
2: Oh no.
0: Lagu di Pro 2.

92,1 Praden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebentar lagi kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk ikutan di Music Live Chat. Nantinya kamu pantengin aja guys siapa yang bakal jadi bintang tamu sampai jam 8 nanti. Karena abis itu kamu bakal langsung ditemenin sama Aldi. Jadi udah langsung pamit aja dari sekarang ya guys. Ulang pamit teman Pro 2, I'll see you, bye-bye.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Yoi, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini?
1: Yo,
0: ketemu
1: yo
0: lagi bareng sama kita berdua tentunya, namanya kamu.
1: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
1: asik
0: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
1: Betul banget, dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
0: Bener dong, sebuah band
1: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
0: Betul, kita bakal bercengkrama
1: asik
0: 1 jam ke depan ya.
1: Betul, dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
0: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini ingin seru-seruan juga,
1: yo,
0: gitu kan? Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar Kaca ada di radio.
1: Nah,
0: itu gimana tuh?
1: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
0: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengin nanya, yang pengin ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Oke, kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Roy masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan teman produser seluruh Indonesia, yes, sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
0: Yoi, masa berdua doang?
1: Iya, kureng-kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat datang ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Halo.
1: Santai. Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Ramai sekali.
1: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh.
1: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
2: Ya, aku Agung.
3: Aku Aul.
4: Eke Rizky.
3: Ya, gue Morai.
1: Oke.
0: Ramean nih,
1: berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
0: Aduh.
1: Biasanya kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejantan tangguh.
1: Oh, iya.
0: Pakai di telepon dulu.
1: Jangan dong, ya.
0: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
1: Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah. Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
1: Duh.
0: Bener.
3: Sangatlah jarang pertanyaannya.
0: Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
5: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Dari mana nih?
6: Dari rumah juga, bang. Okay.
1: Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
3: Ternyata kita serumah.
1: Tikum. Lo dari mana, bang?
5: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah. Ya. Bang Rizky.
6: Dari kantor sih. No,
0: Bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau Pondok Indah.
1: Kasih.
4: Pondok Indah dong.
1: Indah.
4: Enggak main. Rumah tapi Bekasi ya.
1: Bukan Puri Indah kan maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
0: Beda ya.
1: Beda. Rumah Bekasi.
4: Bekasi gua.
1: Lu mana Bekasinya?
4: Di dekat Caman.
1: Aduh. Oh. Tambun.
4: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
1: Dekat Caman ya, dekat Caman.
0: Bener.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
4: Betul sekali. Hei, bapak yang satu itu.
1: Bang Oza.
0: Ketebak banget ya.
1: Iya. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongannya.
0: Astaga. Okay.
1: Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih, bang?
4: Kita berdiri terus sih.
0: Nah, aduh capek.
4: Morai.
1: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
3: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
1: Ceritanya.
3: Oh, ceritanya.
1: Back story-nya.
3: Oke. Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih, yang dari tadi anak Bekasi ini.
1: Iya, benar.
4: Lu juga.
3: Gua agak ke timur dikit.
1: Oh, oke. Okay.
3: Jaktim Pride gua.
1: Jaktim mana lo?
3: Taman Mini, bro.
1: Ya.
0: Tetangga
1: dia. Warga Cipayung, gua warga Cipayung.
3: Anjing sama betul. Bener. Gua setunya gua.
1: Oh, bener. Oke. Terus lanjutin aja.
3: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam, akhirnya ke-trigger nih gitu loh.
1: Oke.
3: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi, "Ki, kita ngeband lagi yuk," gitu.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ketemulah sama awa-awa dari Medan ini nih, gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
4: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
1: Salam dari Binjai. Salam dari Binjai.
3: Gitu cerita, akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala, akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
1: Oh,
3: gitu.
1: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
3: Bukan.
0: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
3: Enggak juga.
0: Oke. Okay.
3: Ini rekomendasi jatuh.
1: Rekomendasi.
3: Oh.
1: Suggestion ya.
3: Suggestion.
0: Oke. Benar.
5: Tuhan yang mempertemukan kita di.
3: Itu dia.
1: Sedap.
3: Ini
1: sedap.
3: Emang jalur langit.
4: Buru-buru dari langkat nih. Tembang.
5: Gue men.
1: Dia masih Sumatera. Enggak terima dibilang angkat ya. Pokoknya Medan. Pokoknya
7: Medan. Kan identik pisang.
0: Oh iya. Enggak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
3: Awalnya dari gua gitu okay. kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi.
3: Salah.
4: Facebook.
1: Sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
3: Afgan ya.
1: Afgan ya. Astaga. Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
3: Di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayak pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Oh, I see. Oh, iya. Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
3: Enggak juga. Ya TV ya? Kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
0: Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
3: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
3: Betul,
0: ya mungkin
3: betul.
0: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu ya. Kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
3: Musiknya. Sebenarnya kita enggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya? Banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu. Loh. Walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti suka hati kita gitu kan, yang kita nyaman. Ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
0: Oh, I see. Benar.
1: Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
3: Lata-lata. Harusnya beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda.
3: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini. Okay, punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu.
1: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
0: Bukan.
1: Binjai. Oke.
0: Alright.
1: Makasih.
0: Aduh, bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
3: Betul.
1: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
3: Iya.
0: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
3: Oke. Okay.
1: Kenapa sisa doang?
4: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
3: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa sisa percakapan?
3: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
0: Sedap.
3: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentang apa?
1: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
4: Satu pikiran kita.
0: Iya benar. Kagak jauh-jauh ya.
1: Kalau lu dulu apa dia?
0: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
3: Oke.
0: Gue nggak tahu sih.
3: Bener. Nice.
1: Kalau menurut gue. Obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
3: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gue, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misalnya gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita, nggak ada yang tahu eksiden apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh. Kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya ya.
3: Iya, kurang lebih itu.
0: Ya. Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin
3: ya, karena untuk konsumsi publik yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih, kurang lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
3: Ada tisu nggak tisu? Enggak.
1: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
3: Iya. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh. Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound-sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balad enggak gitu juga gitu loh.
1: Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu? Sebagai single perdana ya.
3: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama. Ya kita meyakini ini harus sampai sih.
1: kayak gak ada pilihan itu. Harus.
4: Kita pakai jalur langit aja.
3: Betul.
1: Boleh.
3: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
0: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2 ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
0: Here we go.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
2: Salam. Oke, kabarnya. Selamat malam.
1: Sorry. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yay. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Widih. Yeah. Ternyata masih nge-pop ya.
2: Nge-pop.
1: Masih nge-pop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Salah sih.
1: Bagus.
2: Tahu lu, Pak. Kenapa, Pak?
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang memang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue denger ya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Setengah keras gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres. Ini begini siaran memang. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu, sebenarnya ada kesulitan gak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oke. Okay. Oh.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, dari jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira, Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh, habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Baik.
3: Asik kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, "Oh, seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini." Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa? Bang Agung?
4: Ya, malah kita...
3: Sini dong, ngomong.
4: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada, okay. Gak ada apa sound-sound...
0: Korek?
1: Jangan dong.
4: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih. Iya.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus-plus berarti.
0: Salah.
1: Ya.
0: Salah, tim lu.
3: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekanan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, sorry.
4: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
4: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengernya, ini kayak... band-band dulu ya
1: kayaknya. Iya, sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback ya.
1: Iya, benar.
0: Enggak apa-apa.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
4: Band dulu siapa? Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
4: Sebenarnya kayak ada kayak Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke,
0: Foo Fighters.
4: Di album-album yang albumnya sebelumnya lah.
1: Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
2: adalah pokoknya.
1: Iya, iya, iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada Hipdut, segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
2: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu udah dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum ngapus sama Ren?
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
3: Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang more di sini paling muda memang.
2: Iya.
3: Paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
2: Saya sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung.
4: Cepat sih.
1: Makasih.
0: Cepat juga jawabannya ya.
1: Iya.
2: Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
5: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya.
1: Iya.
5: Tadi pertanyaan apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak. Dari single perdana ini sebenarnya ini banget nggak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
5: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
5: Jadi dia bilang ini pasti rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: nanti
0: kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Emagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khususnya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh, ada siapa tuan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
2: Bang Agung.
0: Jawab dong. Ah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
3: Ya apa ya?
2: Morai dulu. Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut gue bener imsak.
2: Ya lu pertanyaan apa tadi, sorry.
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
2: Oke, yang pasti dua-duanya. Okay. Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan, bagian dari kehidupan
2: ya yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
2: Okay. Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
2: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
2: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
2: Nah, iya, betul. Nah, ini.
1: Matur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
2: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata.
2: Iya, boleh. Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
2: Ya. Kayak bagi-bagi yang begir.
1: Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu? Punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
2: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
2: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masih tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
2: Yang gitu, lain nggak tahu. Gitu.
0: Coba siapa mau nambahin silakan.
4: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting. Benar.
4: Jangan setuju dulu.
2: Saya enggak suka sama
1: pegawai. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
2: Enggak boleh sama. Gung, siapin Gung.
0: Udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Awo, coba.
0: Bang Awo, silakan.
5: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
5: kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu.
1: Oh.
5: Jadi okay, dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini bener, ini jawaban pamungkas masih, ya, ini. Pasti
0: masih butuh waktu enggak? Kan?
3: Aduh. Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin. Benar.
4: Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi baru satu.
4: Alhamdulillah tuh. Iya. Seneng ya gue ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21
0: kan. Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
4: Itu dana produksi kita dari situ.
2: Kita yang danain mereka.
4: Kita merger sama dia.
1: Udah jadul banget kita website. Website-nya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
1: Oke.
2: Radio udah ada belum?
0: Udah
2: kan?
1: Tadi udah kita play.
2: Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
2: Indonesia. Hai guys, request guys.
0: Kalau MV bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand ya doang, parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada.
2: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu loh. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat ke MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Boleh. Nice. Berarti alright, abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca.
4: Dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
2: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Udah.
1: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
1: Betul. Ya. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
4: Gunung Bang. Ajak gua ngobrol dong.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, sisa percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
2: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh? Kalau boleh tahu?
2: Layar Kaca. YouTube-nya Layar Kaca. Sisa percakapan.
0: Oke.
2: Itu apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke. Terima kasih.
1: Instagram.
2: Promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi Layar Kaca.
0: Benar.
2: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Iya.
0: Kita tungguin.
1: Agung Bas gitu.
0: Aduh.
1: Agung Bas. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
6: Agung Swibowo.
0: Jadi lirik ya, jadi
6: Agung Swibowo.
0: Ah itu dia. Boleh.
1: Mau dibawa satu-satu?
2: Ya satu-satu.
1: Boleh tuh.
0: Boleh cek di mana?
4: Saya Rizky Dewanto. RIZKY Dewanto. O-nya 2.
1: Oke. Wow.
5: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
2: Saya more underscore luas.
1: Nah, oh, more gitu. Underscore luas. Gitu. Oh ini, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, next singlenya, kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill, bakal sering nih.
1: Wede. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
2: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis.
0: Gak masalah.
2: Iya. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
0: Alright. Terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Iya. Thank you. Sukses selalu buat next projectnya.
1: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

0: pencarian akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Banjir
1: bandang dan longsor melanda tiga kecamatan.
2: Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah banjir. Tidak melakukan illegal logging, tidak membuang sampah di sungai atau saluran air lainnya, menanam pohon di lingkungan sekitar kita, dan banyak lagi cara lain. Tanam-tanam, tanam-tanam, menanam pohon biar enggak banjir.
1: Eh, ngapain pohon itu yang kamu tanam?
2: Kenapa emangnya?
1: Itu kan pohon kemunting. Di Semang juga banyak.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPT.
4: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
5: Kamu lagi dengerin 90,1.

0: Nah, gitu dong, buang sampah. Kan ganteng.
1: Hele.
0: Jangan buang di sungai ya.
1: Iya.
2: Kita ke informasi lain, pemirsa, 6 orang tertimbun longsor dan 1 orang masih dalam

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

0: Nulis terus, bikin novel lagi?
1: Iya.
0: Kapan dicetak?
1: Tahun depan.
0: Emang bisa kaya?
1: Tujuan aku nulis itu bukan supaya kaya, tapi untuk menyelamatkan buku dari kepunahan.
2: Hah? Ide kreatif selain bisa dikomersilkan berupa penerbitan buku, juga bisa menyelamatkan buku yang sekarang ini sudah mulai tergerus oleh e-book. Salah satu keunggulan buku adalah nyaman untuk dibaca dan tidak membuat mata kita lelah. Jadi mulai sekarang, jangan ragu lagi untuk menulis dan membaca buku.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Iya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes dah.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.
6: Masih barengan Aldi Teman Pro 2, dan untuk di malam hari ini kita masuk di Teman Cerita, dan Aldi pengen nanya sama kamu semua tentang anxiety Teman Pro 2. Hal kecil apa yang ternyata bisa bikin kamu anxiety seharian? Chatnya dibalas kah? Atau nunggu kabar kah? Atau kepikiran sesuatu yang belum tentu itu akan terjadi?

0: Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Di era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece, lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis, bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

Masih barengan Aldi teman Pro 2, dan untuk di malam hari ini Aldi pengen baca ini udah bergabung barengan Aldi tentang anxiety teman Pro 2. Kalau kata siapa nih ya, kita cek satu persatu teman Pro 2. Kata Bang Joni J N Y. Oke, Aldi bilang itu aja lah ya. Kalau kata aku sih, chat gak dibalas tuh kecil banget kelihatannya, tapi efeknya bisa sampai seharian loh Di. Apalagi kalau orangnya memang penting banget ya buat aku. Awalnya tuh cuma mikir, oh mungkin dia lagi sibuk aja. 15 menit kemudian mulai buka WhatsApp lagi, cek online terakhir, terus mikir kok sempet online tapi chat aku gak dibalas ya. Abis itu otak tuh mulai tuh bikin cerita sendiri, takut dia marah, takut aku salah ngomong, takut dia sebenarnya lagi menghindar sama aku. Ya padahal belum tentu semuanya benar sih, tapi yang paling capek itu sebenarnya bukan nunggu balasannya, tapi menghadapi semua kemungkinan yang aku buat sendiri di kepala ini. That's why kita benar banget bang ya. Kadang kalau misalnya kita abis chatting sama orang terus dia gak balas lagi, sampai besok dia gak balas lagi, terus dia sempat online tuh, waduh, aduh, overthinkingnya parah banget.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel, atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro 2?

Masih barengan Aldi itu Mampro 2 dan pastinya waktu di malam hari ini kita bahas lagi untuk yang udah bergabung di Mampro 2. Ada siapa? Kita cek and recheck. Ada Kak Dina, katanya dia bilang kalau aku sih paling bikin NC itu bukan lagi nunggu kabar dari seseorang ya Di. Tapi terutama kalau kabarnya itu menyangkut sesuatu yang penting. Misalnya kayak dia tuh bilang, nanti aku kabarin ya. Terus sampai beberapa jam tuh kayak gak ada kabar. Aku tuh sebenarnya kayak gak mau overthinking. Tapi makin aku bilang ke diri sendiri jangan mikir aneh-aneh lah, malah makin banyak yang kepikiran. Mulai dari kemungkinan paling sederhana sampai yang paling buruk. Misalnya HP-nya jadi kayak benda wajib lah yang selalu dipegang gitu. Ada notif sedikit langsung deg-degan. Padahal ternyata cuman promo notif doang demam pro 2 ya. Kadang akhirnya aku sadar sih, ternyata bikin capek itu bukan situasinya, tapi ketidakpastian. Yes, itu benar banget teman pro 2.

Dia bilang kalau aku ya di justru hati-hati itu gara-gara mikirin masa depan. Biasanya muncul kayak seperti malam ini, malam hari pada saat semuanya udah selesai dan suasananya tuh mulai sepi gitu, tiba-tiba kepikiran, aku nanti bakal jadi apa ya, karirku gimana ya, kalau aku gagal gimana ya, kalau ternyata pilihan yang aku ambil sekarang salah gimana ya. Padahal umur masih segini, tapi rasanya aku harus udah tahu hidup aku tuh mau dibawa kemana gitu. Kadang lihat teman yang udah punya pencapaian aja bikin aku tuh ngerasa tertinggal gitu. Terus aku harus mengingatkan diri sendiri kalau ya hidup orang kan beda-beda Dimas, cuma ya namanya pikiran, kadang dia gak mau diajak kompromi.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

0: Ngapain sih?
1: Biasa main game.
0: Kalau aku nonton TV, nggak ganggu kan?
1: Nggak kok.
0: Remote-nya mana ya?
1: Tadi remote-nya di sofa situ sih aku lihat. Tapi kamu emang ada kegiatan lain ya selain nonton TV?
0: Kenapa emangnya?
1: Ya, acara TV sekarang tuh kayak nggak banget gitu. Makanya aku tuh malas tau menonton TV.
0: Ya nggak salah sih apa yang kamu bilang. Tapi masih ada kok yang mengedukasi. Sama kayak tontonan di internet, yang positif banyak. Tapi yang negatif juga banyak. Pinter-pinter milih aja.
1: Iya juga ya. Ini kamu mau nonton apa?
0: Drakor.
1: Ah, kirain apaan?
0: Hidup kan juga butuh hiburan, sis.
2: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk

2 di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 9 bulan September tahun 2026. Mengudara Abang FM 92,1 MHz menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sebelum di Koba 1, Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pradu. Pagi hari ini ditemenin sama Nura sampai nanti di jam 10 pagi ya. Seperti biasa, dengerin dulu lagu-lagu dan juga inspirasi pagi di jam 5 lewat 15 nanti teman Pradu. Baru lanjut ya guys ya, di jam 6 ada informasi perkiraan cuaca, terus juga informasi-informasi viral. Jam 7 sampai jam 9 itu jamnya kamu banget. Asik, kenapa tuh? Karena kamu bisa request lagu teman perdua. Nanti Nura bakal kasih topik, dan di jam 9 ini kita akan ada di sesi kita Indonesia. Kita akan ngebahas ya satu topik yang ada kaitannya dengan kita Indonesia. Jadi pastiin aja kamu tetap stay terus di Pradu FM Tanjung Pinang barengan sama Nura di Sepadang.

0: ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu. 92.1
2: Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum memilih.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qaum muslimin muslimat, wa'azani Allah wa iyyakum. Ada satu

bagian daripada manusia ini yang termasuk bagian terpenting tonggak sejarah kebangkitan Islam. Apa bagian terpenting dari manusia ini adalah para pemuda di antara mereka. Orang-orang muda, para pemuda, mereka adalah sentral bagaimana umat ini bisa bangkit mendapatkan kejayaan apabila para pemudanya telah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan siap berjuang untuk agama. Namun sementara, para pemuda ini justru tidak mendapatkan tempat dari perhatian kita selama ini. Kita menganggap mereka pemuda ini adalah waktunya untuk bermain, berhura-hura, melakukan kemaksiatan, melakukan eksplor diri mereka sebebas-bebasnya. Inilah framing dalam otak kita yang selama ini salah memahami bagaimana pemuda itu sebenarnya memiliki potensi yang besar. Dalam sejarah Islam kita lihat ada pemuda soleh yang bergelimang dengan dunia, tetapi ketika dia sudah cinta dengan agama, menjadi duta yang dikirim oleh Rasulullah seperti Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda kaya raya yang meninggalkan gemerlap dunianya untuk memperjuangkan agama, diutus oleh Nabi ya untuk dakwah. Zaman Nabi juga ada yang bernama Usamah. Seringkali diutus untuk menjadi rombongan dakwah, rombongan jihad yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadis juga para pemuda itu dipuji oleh Nabi apabila mereka sibuk dalam ketaatan. Dalam hadis yang sahih yang panjang, ya Nabi pernah mengatakan salah satu di antara 7 golongan yang akan diberikan naungan di hari kiamat saat naungan itu tidak ada kecuali naungan Allah adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Apabila ada pemuda yang sibuk dengan kegiatan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Itulah pemuda. Kenapa pemuda lebih diapresiasi? Karena pemuda itu tantangannya banyak. Karena pemuda itu ujiannya berat. Saat pemuda itu potensi badannya sedang enak-enaknya untuk hura-hura, untuk bermaksiat, untuk bersenang-senang. Tetapi ketika mereka punya kekuatan itu digunakan untuk taat kepada Allah, maka mereka akan menjadi sebaik-baik golongan. Dan pemuda ini harus dapat perhatian dari kita. Bahkan mendapatkan skala prioritas perhatian, pembinaan, dan semuanya. Kita lihat bagaimana kota Konstantinopel bisa difutuhkan oleh seorang Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemuda yang terdidik dengan agama. Karena itu, saudara-saudariku sekalian, dimanapun Anda mendengar ini, maka menjadi kewajiban kita bagaimana melakukan tarbiyah untuk para pemuda, melakukan regenerasi, bahwa angkatan-angkatan yang akan menggantikan tugas-tugas kita ke depan adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, cinta kepada Nabi-Nya, memperjuangkan agamanya. Insyaallah kita akan sama-sama menyongsong kebangkitan Islam ke depannya. Perhatikan para pemuda, karena mereka adalah tonggak dari keberhasilan umat ini, kejayaan umat ini, tegaknya Islam ini, insyaallah melalui tangan-tangan para pemuda. Jangan pernah kita meng-underestimate para pemuda. Oh, belum berpengalaman dan lain-lainnya. Tidak. Justru mereka punya potensi besar untuk menegakkan kembali kejayaan Islam di hari ke depan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan.

di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan, bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan tak berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Wak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

0: Lalu perlu informasi dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mendistribusikan masker kepada masyarakat sebagai langkah perlindungan terhadap dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan pembagian masker ini berlangsung di SDN 001 Tarempa, Kecamatan Siantan, di hari Senin kemarin. Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, mengatakan dalam beberapa waktu terakhir, wilayah Anambas ikut merasakan dampak asap dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Informasi selanjutnya, tahun pra 2 girl group asal Indonesia, Nona, resmi merayakan perilisan album debut mereka berjudul Island Girl yang akan dirilis pada tanggal 18 September 2026 lewat album rilis Pop-Up Experience. Acara ini nantinya akan digelar di Nirmana Falatehan Blok M Jakarta selama 2 hari yaitu tanggal 19 sampai 20 September. Dan album ini berisi 15 lagu yang menjadi debut penuh pertama Nona setelah sebelumnya merilis sejumlah single termasuk Hong di akhir Juli 2026.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Oke, sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial, aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe, tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar hutang sulit.

fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai!

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal

Erupsi Gunung Anak Krakatau tahun 2002. Jadi debu vulkanik itu kan bertebaran ya di sejumlah wilayah Jabodetabek lebih tepatnya. Nah, jadi warga Tredz ini ramai nih membagikan foto kondisi majikan mereka yang juga ikut terdampak. Oke, majikan ini anabul kesayangannya ya, kucing-kucing tercinta. Jadi sejumlah pemilik itu menunjukkan kucing-kucing mereka yang bulunya juga ikut berubah karena dipenuhi dengan abu vulkanik. Apalagi untuk kucing-kucing yang emang gak bertahan di rumah ya guys ya, harus banget keliling keluar rumah. Apa kasih masker kali ya ke kucing ya? Dan postingan ini juga langsung mendapat perhatian netizen yang lain yang juga ikut membagikan pengalaman yang sama teman Pro 2. Jadi para pemilik anabul ini ya, mereka memperlihatkan lah kondisi kucing mereka masing-masing teman Pro 2. Ada yang benar-benar sampai abu-abu warnanya karena dia kan warna kucingnya putih. Nah, bayangin teman Pro 2. Tapi ini juga mereka mengingatkan sih untuk menjaga dan juga melindungi peliharaan dari paparan abu vulkanik, walaupun mereka juga ketawa ngelihat kucingnya sendiri. Seperti itu penampilan.

0: Las.
1: Next.
2: Saya.
1: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
3: Perilaku sosial
1: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, ngoe. Tunggu.
1: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
1: Terus, kenapa?
2: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
1: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
1: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Ya, teman berdua, sebelum terlanjut dengan informasi yang lain, kita updatein dulu dong dengan perkiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini untuk pagi sampai nanti di malam hari, teman berdua. Untuk pagi hari di pukul 9 waktu Indonesia Barat diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara 30 derajat Celcius, kelembapan udara 70%, dan untuk kecepatan anginnya ada di 15,5 km per jam dari arah tenggara. Di siang hari, tahun Pradua diperkirakan berawan, suhu udara 30 derajat Celcius, kelembapan udara 75%, dan untuk kecepatan angin ada di 16,3 km per jam dari arah tenggara. Sore harinya diperkirakan cerah berawan lagi, untuk suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 79%, dan kecepatan angin ada di 11,9 km per jam dari arah tenggara. Yang terakhir, malam hari, teman Pradua. Untuk malam-malam nih, gimana perakiraan cuacanya, Nura? Untuk malam diperkirakan cerah ya, suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 82%, dan untuk kecepatan angin ada di 8,8 km per jam dari arah timur.
0: Itu dia perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini.

Masih bareng sama Nora Dispada. Selamat pagi teman Pradua. Kali ini kita mau ngomongin soal Justin Bieber. Kenapa? Kenapa sih dia Nora? Nah, biasanya kan dia ini selalu tampil dengan kumis dan juga brewoknya itu teman Pradua. Dan dia tampil lagi sekarang menjadi Justin yang dulu, yang terlihat lebih clean ya, tanpa brewok, tanpa kumis. Dan para fansnya senang sekali ya, karena penampilan barunya ini terlihat emang lebih fresh, terus juga bisa dibilang lebih muda gak ya. Tapi intinya sebagian netizen juga bilang dia tuh gak pernah berubah. Enak banget sih guys punya wajah yang walaupun usia semakin bertambah, tapi wajahnya tuh gak kelihatan ikut bertambah juga. Mungkin kamu juga punya temen yang

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya odo ono niha.
0: Dan orang awak.
3: Kami orang Kalimantan.
4: Sadake.
5: B orang Kupang.
6: Sama orang Papua.
7: Kami dah Sunda.
8: Aye Betawi.
9: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.